0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Produever, teman terbaik kamu.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: FM.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

Teman berdua memasuki usia 40 tahun, tubuh mulai mengalami yang namanya perubahan yang dapat mempengaruhi kekuatan otot ya. Jadi berkurangnya hormon tertentu ditambah kurangnya aktivitas fisik, ini bisa menyebabkan massa otot menurun dan membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih berat. Jadi untuk menjaga kekuatan tubuh, masyarakat dianjurkan tetap aktif bergerak dan juga rutin melakukan latihan kekuatan seperti angkat beban, push up, squat, dan juga plank ya. Jadi aktivitas sederhana seperti berjalan kaki dan naik tangga ini juga bisa membantu menjaga kondisi otot tetap baik. Dan teman dua, selain berolahraga, asupan protein yang cukup juga sangat berperan pentingnya dalam pembentukan dan pemeliharaan otot. Nah, sumber protein seperti ikan, kemudian telur, tempe, tahu, kacang-kacangan, dan susu ini bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kemudian pola tidur yang cukup serta kemampuan mengelola stres juga tidak kalah pentingnya. Nah, dengan menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten, penurunan massa otot di usia 40-an dapat diminimalkan sehingga tubuh tetap kuat dan bugar dalam jangka panjang, teman perdua ya. Jadi kalau sudah usia 40-an, 30-an aja tuh tidak dianjurkan untuk terlalu fisik ya, kayak kamu harus rajin lari, tapi dengan berjalan kaki aja ya, teman perdua ya. Minimal berapa langkah sehari begitu ya. Nah, kemudian memasuki usia 40 tahun, jangan abaikan massa otot, teman berdua.

Oke guys, let's talk about dampak sleep call. Jangan cuma senyum-senyum doang ya, lihat dia tidur, tapi besoknya kamu linglung kayak zombie habis begadang nonton bola. Nih, dampaknya kalau habis sleep call. Pertama, telinga panas dan baterai tekor. Percaya, taruh HP di samping telinga semalaman sambil nyalain data seluler itu, speedrun bikin HP kamu jadi hand warmer. Bonusnya, bangun pagi baterai tinggal 7%. Panik kan nyari charger? Kedua, kualitas tidur bohongan. Otakmu tuh sebenarnya nggak benar-benar istirahat. Dia setengah sadar nungguin suara dari speaker. Dia ngomong apa nggak ya? Akhirnya tidurmu dangkal. Besoknya pas kuliah atau kerja, bukannya fokus, malah mikir, kok dia nafasnya lucu ya tadi? Ketiga, tagihan pulsa atau kuota misterius. Udahlah, anak kos dan dompet mahasiswa paling tahu rasanya. Kuota yang harusnya buat ngerjain tugas dan scrolling sampai pagi, malah habis buat dengerin suara dengkuran dan kipas angin. Worth it? Mungkin, tapi perut nggak bisa dikasih makan virtual hug. Keempat, anxiety meningkat. Hati-hati ya guys, kalau tiba-tiba miss call atau tiba-tiba dia bilang, aku tidur duluan ya, duluan dari biasanya. Kadang overthinking itu lahir dari kebiasaan sleep call yang nggak sehat. Tidur itu hak asasi, jangan sampai tidurmu bergantung sama sinyal orang lain. Kesimpulannya, sleep call itu bumbu, bukan menu utama yang bikin manis. Ya, tapi kalau kebanyakan ya enek, dan besoknya sakit kepala. Jadi, sesekali aja, malam ini coba sleep call sama guling. Lebih adem, gak ngabisin pulsa, dan pastinya gak bakal ghosting kamu pas pagi hari. Dah ya, saya matiin HP dulu, takut kena radiasi katanya. Tapi bentar, buka TikTok dulu deh, 5 menit.

Ya, 96,7 Prodio FM, seorang teman terbaik kamu. Saya Tika masih menemani teman Produa ya. Suara saya semakin habis ya. Ya, teman Produa, ya pastinya memang siapa sih yang pengen sakit? Gak ada ya. Tapi kalau kita lalai dengan kesehatan kita, kita tidak jaga kesehatan dengan baik, imun kita lemah, gampang sekali virus masuk ke dalam tubuh kita ya. Kalau imun kita kuat, dia bisa menangkal virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya memang yang namanya tidak mau tergantung dengan namanya suplemen, boleh lah tapi sekali-sekali, tapi kalau harus rutin minum itu kayak jadi satu kebiasaan, kayak ketergantungan ya. Jadi ya memilih untuk herbal ya. Oh ya sih, nanti sembuh sendiri kok ya, jarang saya minum obat, tapi biasanya sembuh sendiri begitu ya. Teman Produa, kalau bisa yang mungkin punya aktivitas full, lebih jaga kesehatan ya, supaya tidak sakit. Dan pastinya itu adalah nomor satu ya, karena kesehatan itu mahal, sehat itu mahal ya. Jadi bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita biar tetap sehat ya, walaupun kita tidak menginginkan sakit ya. Dia suka datang tiba-tiba ya, tanpa kita undang gitu ya. Karena balik lagi ke kitanya, karena kitanya lalai, kita sudah tidak hidup dalam pola hidup sehat begitu. Jadi pola hidup kita sudah out-outan ya, teman Produa. Jadi kalau bisa pola hidup sehat sekarang, apalagi dengan cuaca yang kadang-kadang ya benar-benar apa ya, tidak stabil, kadang mendung hujan, kadang panas. Jadi pergantian cuaca seperti ini membuat suhu tubuh kita juga jadinya turun naik ya. Oke, kalau masih bisa bergerak, kalau masih bisa kerja, ya kerja, jangan dimanja ya. Baru sakit bentar, baru batuk-batuk flu, baru flu, udah malas bangun dan tidur-tiduran terus. Ya, itu yang malah penyakit pemau-mau ya. Kalau kita disuruh bilang, kok Pak malas begitu tuh, yang penyakit pemau-mau datang terus ya. Jadi harus dilawan dengan tetap bikin semangat, tetap bikin mood, apa sih misalnya, menyemangati diri kita sendiri ya. Kita ingat motivasi-motivasi orang sukses ya, kata-kata motivasi, kalau kita ingat dan kita tahu, pasti itu bisa menjadi motivasi untuk diri kita gitu ya. Mereka bisa sukses karena punya niat dan mereka berusaha apapun itu. Mereka tidak manja dengan penyakit. Kalau cuma penyakit-penyakit ringan aja, masih bisa berjalan, masih bisa kerja, ya itu bisa dilawan sih. Tapi kalau yang sudah pasang infus, mungkin agak sedikit tidak berdaya ya. Ya begitu, jaga kesehatan teman Produa ya. Kalau libur sebenarnya cuma Sabtu Minggu, Senin masuk ya. Luangkan waktu untuk istirahat ya. Mungkin dalam bulan ini atau minggu-minggu ini kamu kurang istirahat ya, libur seperti ini harus benar-benar digunakan untuk istirahat, olahraga, makan yang teratur, pokoknya benar-benar fit, benar-benar fresh, supaya di hari Senin bisa kembali beraktivitas dengan penuh semangat dan penuh sukacita pastinya teman Produa. Sudah pukul 10 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Kita siang ini gak ada relay ya. Relaynya nanti hari Sabtu di jam 11 Music Planner ya. Kemudian di hari Minggu, sebentar malam, ya hari Jumat ya, sebentar malam itu ada MLC atau Music Live Chat ya, di Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kalau bisa monitor siaran berjaringan nasional kita. Kemudian siaran berjaringan nanti adanya lagi di hari Minggu ya. Hari Minggu jam 16 sampai dengan jam 18 atau jam 4 sampai jam 6 sore. Itu ada top 20 nasional dan top 20 internasional. Lagu-lagu 20 tangga lagu Indonesia maupun mancanegara bisa kamu dengarkan teman Produa ya. Tapi nanti di hari Minggu, kemudian di Minggu malamnya itu masih ada sih siaran berjaringan itu. Kalau tidak salah di pukul 21 juga ya di Minggu malam, yaitu apa namanya, Indonesia Pro Indie ya. Lupa-lupa ya, Indonesia Pro Indie. Keren kan acara-acaranya ya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu.

0: apa kita, Pak C?
1: RRI digital saja toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

2022, Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambus secara resmi melepas 342 anggota kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Papua Barat Daya yang akan mengikuti Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Pelepasan berlangsung di IMAS Convention Center Kabupaten Sorong ya, hari Selasa lalu tanggal 16 Juni 2026. Kontingen yang terdiri dari peserta dari dan official tersebut akan mewakili Papua Barat Daya pada 12 kategori lomba dalam ajang Pesparawi Nasional yang berlangsung pada tanggal 18 sampai tanggal 28 Juni 2026. Kegiatan nasional tersebut mengusung tema Harmoni Pujian Satukan Bangsa dan diikuti kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambus juga mengingatkan seluruh peserta agar memaknai keikutsertaan dalam Pesparawi sebagai sarana pelayanan dan pujian kepada Tuhan. Menurutnya, prestasi yang diraih dalam perlombaan merupakan hasil dari kerja keras dan penyertaan Tuhan, namun bukan menjadi tujuan utama. Yang paling utama adalah bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Juara itu penting, tetapi bukan tujuan utama. Kalau Tuhan berkenan dan kita memberikan yang terbaik, maka prestasi akan mengikuti. Ini menurut Gubernur Elisa Kambus seperti itu, teman Pro 2 ya. Saat pelepas kontingen Pesparawi Selasa kemarin tanggal 16 Juni. To me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart. Selain itu, Gubernur juga meminta seluruh anggota kontingen untuk menjaga kesehatan selama mengikuti rangkaian kegiatan di Manokwari. Dia menilai kondisi fisik baik yang baik akan mendukung peserta dalam menampilkan kemampuan terbaik pada setiap kategori yang diikuti. Elisa Kambus turut mengingatkan pentingnya disiplin, kekompakan, dan juga kerja sama tim selama berada di daerah penyelenggara. Menurutnya, seluruh peserta tidak hanya membawa nama pribadi dan gereja, tetapi juga nama baik Papua Barat Daya di tingkat nasional. Beliau berpesan jaga kesehatan, jaga kekompakan, disiplin, dan juga disiplin dalam setiap kegiatan, dan juga tunjukkan bahwa Papua Barat Daya hadir dengan semangat persaudaraan dan juga pelayanan. Beliau berharap seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan baik, menjunjung tinggi nilai-nilai iman dan sportivitas, serta menjadikan ajang Pesparawi sebagai wadah mempererat persaudaraan antar umat Kristiani dari berbagai daerah di Indonesia. Prosesi pelepasan ditandai dengan penyerahan pataka kepada perwakilan kontingen Pesparawi Papua Barat Daya, dan kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penampilan paduan suara dari para peserta yang akan bertanding di Pesparawi Nasional di Manokwari.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Iya, teman berdua grup vokal legendaris yang sekarang lagi warawiri di TikTok ya, di media sosial. Lagu-lagu mereka kembali di dikontenin sama ya fans-fansnya ya, fans Backstreet Boy atau Backstreet Boys atau BSB dulu kita sebutnya ya. Aduh, ini lagu-lagunya ini tidak pernah dimakan zaman, tidak pernah tenggelam gitu ya. Selalu ada, bahkan sekarang yang Shape of My Heart, Just Drowning itu kembali dipopulerkan lagi sama fans-fansnya ya, yang bermain-main TikTok ini. Saya lihat banyak sekali ya dibikin konten. Ya, jadi grup vokal legendaris Backstreet Boys ini resmi merilis video musik terbaru lagi ya, yang berjudul Battle Up, yang merupakan bagian dari proyek musik Paw Patrol ya. Dari The Dynamiwi, kolaborasi ini menampilkan para personel grup membawakan lagu yang bernuansa energik yang dipadukan dengan cuplikan visual menarik dari petualangan seru para anak anjing penyelamat dunia dinosaurus. Nah, kehadiran video musik ini menjadi sorotan penggemar karena menyatukan ikon pop di dunia ya, ikon pop dunia dengan karakter animasi populer, menciptakan atmosfer ceria dan penuh semangat melalui lagu Battle Up ini ya. Jadi Backstreet Boys berhasil membawa energi khas mereka ke dalam semesta Paw Patrol, memberikan daya tarik tambahan bagi penonton dari berbagai kalangan usia yang menantikan penayangan film tersebut di layar lebar pastinya. Tapi tetap aja lagu-lagu yang lama itu kayak gimana ya, kalau kita nyanyiin lagu, kita bawain lagi, kita tiktokin lagi, kayak tidak bosan-bosan ya teman-teman juga. Ya, Shape of My Heart, Drowning, terus ada beberapa lagu-lagu lagi yang memang dibikin konten itu pas sekali ya teman-teman juga. Oke, okay, nanti kita bakalan putar lagi lagu yang mereka baru rilis yang Battle Up ini ya, untuk teman-teman juga nanti, belum sekarang, oke? Okay?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Teman Pradua sampai di sini sudah. Saya Tika menemani teman Pradua ya. Terima kasih sudah menemani saya dari jam 5 pagi sampai saat ini sudah lewat 7 menit dari jam 11 ya. Ya, setelah ini nanti teman Pradua akan ditemani oleh Rian ya, sampai tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sampai ketemu ya nanti besok ya. Mudah-mudahan besok saya sudah stabil suara saya dan bisa full menemani. Kalau hari ini tidak full informasi ya, kayak karena banyak ngomong pasti tenggorokan saya gatel. Jadi mudah-mudahan besok udah bisa stabil ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap aja stay terus di Pro 2 FM 96,7, teman terbaik kamu.

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: malaria, demam berdarah, demam cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

96,7 FM Produ Radio Serang, teman terbaik kamu, teman Radua. Di siang hari ini ditemani sama Rian, teman Radua, dari jam 11 tadi sampai dengan di jam 6 sore. Dan tentunya teman Radua, saya informasikan cuaca di siang hari ini yaitu cerah berawan, teman Radua. Dan tentunya nanti di jam 12 masih sama, yaitu cerah berawan dengan suhu 30 derajat Celcius, teman Radua. Jadi siang hari ini sampai dengan sore itu cerah berawan sampai dengan di jam 6 sore, teman Radua. Dan di jam 6 sore ke jam 8 itu cerah dengan suhu 26 derajat Celcius dan kelembapan udara 82 sampai dengan 89%. Dan tentunya saya ucapkan selamat siang, teman Radua, buat kamu yang lagi kerja di rumah, mungkin lagi WFA atau mungkin lagi mobile ataupun sebagainya, teman Radua. Apapun aktivitas kamu di luar sana, jangan lupa untuk minum air putih secukupnya ya, teman Radua, karena luar sana panas sekali tentunya. Dan saya informasikan di jam 12 nanti saya putarkan lagu nuansa islami sembari kamu siap-siap untuk sholat Jumat, teman Radua, di hari ini.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

96,7 FM Produir dari Serang, teman terbaik kamu di jam 12 ini. Teman Radua si hadirkan lagu-lagu nuansa islami sembari kamu siap-siap untuk sholat Jumat, teman Radua. Dan pasti juga buat kamu yang lagi kerja, lagi aktivitas, jangan lupa juga untuk makan siang karena sudah jam 12 juga ya, waktu yang dimana menandakan jam makan siang atau mungkin istirahat sejenak, teman Radua. Oke, saya hadirkan lagu nuansa islami dan informasi-informasi yang bakal saya update juga buat kamu di siang hari ini, teman Radua. Dan tentunya fokus ya dalam berkendara, apalagi kalau siang hari ini ngantuk terus kena AC, waduh itu agak bahaya ya. Ngantuk sepoi, teman Radua.

0: Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok, secara tiba-tiba, semua orang menangisi kita. Mungkin esok, kita telah meninggalkan semuanya. Dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena Dia Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Pro 2 FM. Begitu bahagia dan gembira dengan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan, dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Teman terbaik.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah

tapi mungkin ada yang baru selesai sholat jumat terus lanjut bakat, ataupun kamu yang lagi makan atau mungkin meluangkan waktu untuk istirahat di siang hari ini teman Pradua. Sambil kamu istirahat, ya ada informasi olahraga teman Pradua menemani kamu sampai di jam 2 siang.

hasil pertandingan di hari ini teman Radua, itu ada Swiss yang bermain 19 Juni di grup B, terus ada Kanada, terus ada Meksiko juga yang main tadi teman Radua. Di mana tadi Swiss itu melawan Bosnia dengan skor 4-1 teman Radua. Dan hasil pertandingan berikutnya itu di grup B, itu ada Kanada melawan Qatar dengan skor 6-0. Waduh, Kanada jahat sekali ya, 6-0 teman Radua. Dan ada Meksiko juga yang main tadi siang, itu melawan Korea Selatan dengan skor 1-0 teman Radua. Dan tentunya kayaknya Kanada ini langsung masuk ke itu ya teman Radua, karena dia tuh menang berturut-turut.

pertandingan besok berikutnya teman-teman dua itu ada di grup D, grup C, grup C, grup D, dan grup F teman Radua. Jadi mana nanti ada grup D itu Amerika Serikat melawan Australia. Ini pertandingan berikutnya di pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Berarti di sini tuh jam 2 teman Radua. Dan terus ada Skotlandia melawan Maroko di pukul 3 waktu Indonesia Barat, berarti di jam 5 waktu Indonesia Timur ya teman Radua. Terus ada Brasil yang melawan Haiti, itu di jam 6 waktu Indonesia Barat, berarti jam 8 ya waktu Indonesia Timur. Terus ada Turki melawan Paraguay di jam 8 teman Radua, berarti di jam 8 itu di jam 11 siang ya. Terus berikutnya itu Belanda melawan Swedia di jam 10 waktu Indonesia Barat, berarti jam 12 ya di besoknya. Kayaknya terhitung besok di jam 12 malam teman Radua, Belanda lawan Swedia. Dan tentunya itu tadi FIFA World Cup 2026 pertandingannya. Dan saya umumkan teman Radua, kayaknya habis lagu ini sih. Nanti di mana saya update klasemen sementara untuk grup A sampai dengan di grup L teman Radua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produ FM di 96.7 ataupun di aplikasi RRI Digital.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

klasemen FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Kita mulai dulu dari grup A. Di mana grup A, posisi pertama itu ada Meksiko, di posisi kedua itu Korea Selatan, di posisi ketiga ada Ceko, terus di posisi keempat ada Afrika Selatan, teman Radua. Terus di grup B, untuk klasemen sementara itu ada Kanada di posisi pertama, di posisi kedua Swiss, di posisi ketiga Bosnia, di posisi keempat ada Qatar, teman Radua. Dan di grup C sendiri itu sementara Skotlandia yang memimpin dengan 3 poin, dan di posisi kedua itu ada Brasil, berikutnya ada Maroko, terus yang keempat itu ada Haiti. Terus di grup D, yang posisi pertama itu ada Amerika Serikat, terus Australia, terus Turki dan Paraguay. Dan di grup E, yang memimpin grup E pertama itu ada Jerman, teman Radua. Dan di posisi berikutnya di nomor urut 2 itu ada Pantai Gading, di posisi ketiga ada Ekuador, dan posisi keempat ada Curacao, teman Radua. Dan di grup F sendiri itu ada Swedia di urutan pertama dengan 3 poin, dan di posisi kedua itu ada Belanda 1 poin, Jepang 1 poin, Tunisia 0 poin, teman Radua. Di grup G itu ada posisi pertama sementara itu ada Iran, Selandia Baru, Belgia dan Mesir keempat. Di grup H, yang memimpin klasemen sementara itu ada Arab Saudi, di posisi kedua Uruguay, di posisi ketiga Spanyol, dan posisi keempat Tanjung Verde. Di grup I itu Norwegia yang memimpin klasemen sementara, teman Radua. Di posisi kedua ada Perancis, 3 Senegal, 4 Irak. Di grup J sendiri, yang memimpin klasemen di grup J itu ada Argentina dengan 3 poin. Dan yang berikutnya ada Austria, Yordania, dan Aljazair. Di grup K, itu posisi pertama masih dipimpin oleh Kolombia dengan 3 poin. Di posisi kedua ada Kongo dengan 1 poin, dan ketiga itu ada Portugal 1 poin, dan yang berikutnya itu Uzbekistan, teman Radua. Dan yang terakhir di grup L, teman Radua, yang memimpin posisi klasemen sementara grup L itu Inggris 3 poin, Ghana 3 poin, Panama 0 poin, dan Kroasia 0 poin, teman Radua. Itu tadi klasemen sementara Piala Dunia 2026 dari grup A sampai dengan di grup L, teman Radua.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola, debat bola manusia versus AI.

Masih di informasi olahraga teman Radua sampai dengan di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Dan ini informasi olahraga yang terakhir sebelum kita masuk di jam 2 siang teman Radua. Di mana legenda timnas Perancis yaitu Henry menyorot tajam teman Radua. Ya, di mana menyorot tajam pertandingan Portugal versus Kongo di Piala Dunia 2026 dengan skor imbang 1-1. Ya, di mana Henry itu menilai pergerakan Ronaldo justru menghambat serangan Portugal ketika melawan Kongo, teman Radua. Di mana Henry itu menilai sang kapten Portugal yaitu CR7 terlalu ngotot mengejar gol pribadi kalah melawan Kongo, teman Radua. Dan Henry juga menyoroti beberapa keputusan Ronaldo yang dianggap merugikan Portugal.

Henry mengingatkan tujuan utama dalam sepak bola adalah membantu tim mencetak gol. Dan menurutnya seorang pemain tidak boleh menempatkan ambisi pribadi di atas kepentingan kolektif teman Radua. Di mana mantan penyerang Arsenal dan Barcelona itu alias Henry itu membedah salah satu situasi serangan Portugal di babak kedua. Di mana dia menilai Ronaldo gagal melakukan pergerakan yang seharusnya dapat membuka ruang bagi rekan-rekannya teman Radua. Dan menurut Henry, Ronaldo justru bergerak ke area yang sama dengan Bruno Fernandes. Akibatnya, lini pertahanan Kongo menjadi lebih mudah mengantisipasi serangan Portugal teman Radua. Dan Henry juga menilai naluri Ronaldo untuk mencetak gol membuatnya memilih posisi yang kurang tepat. Situasi tersebut membuat peluang Portugal untuk menciptakan kesempatan emas menjadi berkurang teman Radua. Yang dimana kemarin Portugal versus Kongo itu satu sama teman Radua. Dan dalam pertandingan tersebut itu Ronaldo yang disoroti. Tidak apa-apa Ronaldo, ada next pertandingan berikutnya yang dimana Portugal melawan Uzbekistan. Berikan yang terbaik, Ronaldo.

2 sampai di sini saya menemani kamu informasi olahraga, dan tentunya informasi olahraga kamu bisa lihat di halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Di sana banyak informasi olahraga khususnya Piala Dunia 2026 dari hasil pertandingan, klasemen sampai dengan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 teman Radua.

Pamungkas yang baru teman Radua yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di mana lagu ini tuh baru rilis teman Radua dan tentunya lagi viral-viralnya juga. Di mana Pamungkas itu rilisnya pada tanggal 8 April 2026 teman Radua. Jadi lagu ini juga termasuk menjadi pembuka menuju album ke-6 Pamungkas dan menghadirkan nuansa yang lebih dewasa ya teman Radua, baik dari sisi musiknya maupun cerita yang ingin disampaikan. Jadi melalui lagu tersebut yang tadi saya putarkan teman Radua, Pamungkas itu mengajak kita itu merenungkan tentang memaafkan, bukan hanya memaafkan orang lain, tetapi juga belajar berdamai dengan diri sendiri. Jadi lagu ini tuh juga berbicara tentang penerimaan, perbedaan, percakapan yang belum selesai, hingga kenyataan bahwa hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Dan menariknya, lagu ini tuh terinspirasi dari refleksi hubungan sang vokalis yaitu Pamungkas dengan sang ayah teman Radua. Namun Pamungkas itu membiarkan makna lagu ini tuh terbuka sehingga setiap pendengar itu bisa menafsirkannya sesuai pengalaman masing-masing, baik tentang keluarga, persahabatan, percintaan, maupun perjalanan hidup pribadi. Nah teman Radua, pernah gak sih kamu itu mungkin ada seseorang yang sudah kamu maafkan, tetapi ternyata yang paling sulit untuk dimaafkan itu justru diri sendiri. Kita dengarkan teman Radua lagu Pamungkas lagi. Tapi judulnya beda ya teman Radua. Kayaknya yang bagusnya itu Kenangan Manis. Karena lagunya Pamungkas ini enak-enak didengarkan di siang hari, apalagi habis makan siang. Gak ngantuk ya teman Radua.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Loh.
6: Oh no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Teman-teman terbaik kamu, teman radua, yang dimana pemerintah Kabupaten Sorong itu menyiapkan 3 lokasi nobar Piala Dunia 2026 yang tentunya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyaksikan pertandingan secara bersama-sama. Jadi warga Kabupaten Sorong atau kamu yang mau nobar di daerah Kabupaten Sorong, itu ada lokasi 3 lokasi ya teman radua, yang dimana yang pertama itu di Alun-Alun Aimas, terus Simpang 5, Kabupaten Sorong, dan rumah Jabatan Bupati Sorong. Kayaknya yang paling ramai sih itu di Alun-Alun Aimas, teman radua, karena itu ruang terbuka publik ya, ini mana pasti banyak orang yang nonton di situ, ada yang olahraga juga. Dan pastinya ramai lah di sana teman radua. Jadi Bupati Sorong yaitu Dr. Joni Kamuru itu mengatakan fasilitas Videotron itu akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan nobar Piala Dunia 2026 sehingga masyarakat itu dapat menikmati pertandingan dalam suasana kebersamaan teman radua. Di mana hal itu disampaikannya saat ditemui di Aimas Kabupaten Sorong pada hari Jumat di tanggal 12 Juni 2026, di mana Bupati Sorong menurutnya Piala Dunia merupakan hiburan yang dinantikan masyarakat di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Sorong. Kehadiran titik nobar itu diharapkan menjadi sarana berkumpul bagi warga sekaligus mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Joni menilai turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dapat menjadi hiburan di tengah berbagai dinamika yang dihadapi masyarakat. Karena itu pemerintah daerah berupaya menghadirkan ruang publik yang nyaman agar warga itu dapat menikmati pertandingan bersama teman radua. Selain menyiapkan lokasi nobar, pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama berlangsungnya Piala Dunia sehingga suasana kebersamaan tetap terjaga teman radua. Tapi kalau kalian nobar teman radua di ruang terbuka publik, ingat harus tertib, jangan gerasak gerusuk apalagi makanan ataupun sisa makanannya jangan dibuang sembarang, pasti ada tempat sampah teman radua. Jadi manfaatkan tempat sampah yang ada di sekitar nobar kalian di daerah Kabupaten Sorong, dan pastinya juga buang sampah pada tempatnya teman radua, jangan berhamburan. Kalau berhamburan, waduh, setengah mati lagi ya. Orang kebersihan itu membersihkan tempat tersebut. Kalau misalnya tidak ada, waduh, gimana tuh teman radua tempat nobar kalian? Jadi pastikan kebersihan harus juga dijaga pada saat nobar di ruang publik teman radua.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Terima kasih teman Produa buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produa FM di 96,7 ataupun aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Selamat siang buat kamu yang lagi di rumah atau mungkin yang lagi mobile di jalan teman Produa. Di luar sana cukup panas ya. Buat kamu yang mungkin kerja di lapangan, jangan lupa untuk minum air putih yang cukup teman Radua. Dan teman Radua, menjadi pendengar yang baik itu adalah hal yang paling mulia. Mungkin kita itu sering menjadi tempat bercerita bagi teman, keluarga, pasangan atau rekan kerja yang sedang menghadapi masalah teman Radua. Namun ada satu hal yang kadang terlupakan, yaitu pendengar itu juga bisa lelah teman Radua. Jadi ketika terlalu sering mendengarkan keluhan, menerima beban cerita dan ikut memikirkan masalah orang lain, tanpa sadar energi emosional kita itu ikut terkuras teman Radua. Apalagi jika kita itu merasa harus lalu memberikan solusi teman Radua atau membantu menyelesaikan semua persoalan yang diceritakan. Lama-kelamaan kita itu bisa ikut merasakan stres juga, cemas, bahkan suasana hati kita itu menjadi lebih mudah berubah alias mood kita teman Radua. Bukan karena kita mungkin tidak peduli, tetapi karena setiap orang itu juga memiliki batas kemampuan untuk menampung emosi teman Radua. Karena itu penting sekali empati dibarengi dengan batasan yang sehat teman Radua. Mendengarkan bukan berarti harus memikul semua beban orang lain ya. Membantu bukan berarti mengorbankan kesehatan mental diri sendiri. Kadang menjadi pendengar yang baik itu cukup dengan hadir, mendengarkan dan memberikan ruang bagi seseorang untuk bercerita. Tidak semua masalah harus kita selesaikan dan tidak semua beban harus kita bawa pulang teman Radua. Jangan lupa kesehatan mental kita juga penting sekali untuk kita jaga teman Radua.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Produ FM, teman terbaik kamu, sudah di jam 3 lewat 9 waktu Indonesia Timur, teman terdua. Tidak terasa di hari ini ya. Kenapa sih hari Jumat itu waktu yang dimana kapannya orang bilang cepat, teman terdua. Ya begitulah suasana di hari Jumat, teman terdua. Dan mungkin ada beberapa teman terdua yang kerjanya dari rumah alias WFH, teman terdua. Dan teman terdua, ada informasi yang dimana baru-baru ini tuh jumlah netizen di media sosial seperti Threads itu ramai membicarakan tentang NIB. Hal tersebut itu berkaitan dengan salah satu aturan terbaru dari pemerintah mengenai kepemilikan NIB bagi konten kreator, teman radio. Tapi sebelumnya, NIB ini tuh apa sih? Jadi NIB ini tuh merupakan kepanjangan dari nomor induk berusaha. Jadi melansir dari Detik Jogja, nomor induk berusaha atau NIB merupakan identitas resmi yang diberikan kepada setiap pelaku usaha di Indonesia. Jadi NIB ini tuh dikeluarkan melalui sistem online single submission atau OSS sebagai tanda bahwa sebuah usaha sudah tercatat dan memiliki legalitas di mata hukum. Nomor ini tuh bersifat unik untuk setiap pemilik usaha sehingga dapat menjadi acuan utama dalam berbagai urusan administrasi. Lantas apa sih fungsi dari NIB ini, teman radua? Di mana nomor induk berusaha atau NIB tidak hanya sekedar nomor identitas, tetapi juga memiliki peranan penting dalam berbagai aspek administrasi dan legalitas usaha. Jadi setiap pelaku usaha yang sudah memiliki NIB itu akan lebih mudah dalam mengurus berbagai kebutuhan resmi. Jadi NIB ini tuh juga berfungsi sebagai identitas resmi bagi setiap pelaku usaha di Indonesia. Jadi nomor ini tuh menegaskan bahwa sebuah bisnis itu sudah tercatat dalam sistem OSS tadi, teman radua, yaitu online single submission. Ya, di mana dan diakui oleh pemerintah. Jadi syarat mengurus perizinan seperti izin usaha atau izin operasional hingga bisa menggantikan sejumlah dokumen legalitas lain. Jadi beberapa dokumen yang bisa disubstitusi oleh NIB antara lain itu tanda daftar perusahaan, angka pengenalan impor, hingga akses kepabeanan, teman radua. Dan tentunya konten kreator itu harus perlu punya NIB ya, teman radua, di mana pemerintah resmi memasukkan konten kreator sebagai kategori kegiatan usaha dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025. Jadi rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh kayak influencer, YouTuber atau mungkin TikToker sampai dengan podcaster itu resmi masuk ke dalam klasifikasi bidang usaha yang diakui pemerintah. Jadi klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI itu sendiri telah diresmikan oleh Badan Pusat Statistik pada 17 Desember 2025 sekaligus disusun untuk mendukung dinamika bidang usaha serta perizinan yang terus berkembang nih, teman radua. Oleh karena itu, konten kreator yang memanfaatkan platform digital atau akun media sosial sebagai sarana memperoleh penghasilan dan menjalankan kegiatan usaha, pada prinsipnya itu perlu memiliki NIB, yaitu nomor induk berusaha, teman radua. Terlebih bagi mereka yang mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari berbagai aktivitas komersial seperti endorse, sponsorship, dan lainnya, teman radua. Jadi para konten kreator juga bisa membuat NIB secara mandiri, secara online melalui sistem OSS tadi, teman radua, tanpa dipungut biaya. Jadi buat kamu yang ingin membuka
atau membuat NIB, itu bisa langsung ke halaman resminya ya Tumantra 2, yaitu NIB. Cari aja di Google itu pasti muncul langsung Tumantra 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Proudhon.
3: Ayah, tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua, masih ditemani sama Rian pastinya sampai dengan di jam 6 sore. Pernah gak sih teman Radua, kamu itu merasa kalau makin tua, kita itu jadi makin jarang ketawa? Siapa yang mungkin makin tambah tua jarang ketawa, angkat tangan teman Radua. Ternyata fenomena tersebut itu ada penjelasannya teman Radua. Jadi menurut sebuah studi dari buku Humor Seriously karya Jennifer Acker dan Naomi, itu bilang manusia rata-rata mulai kehilangan selera humornya pas masuk usia 23 tahun teman Radua, dimana fase ini dibilang jadi titik awal berkurangnya kebahagiaan spontan karena kita itu sudah mulai kenal sama yang namanya beban dewasa, mulai dari sibuk dunia kerja, memikirkan tekanan hidup, sampai tanggung jawab yang makin numpuk. Apalagi ada beberapa teman-teman kamu atau mungkin keluarga kamu mempertanyakan kapan nikah. Waduh, itu agak bahaya sih teman Radua. Jadi kondisi ini tuh beda sekali ya, waktu mungkin kita itu masih kecil dulu teman Radua, dimana anak usia 4 tahun itu dulu bisa ketawa sampai ribuan kali, ratusan kali dalam satu hari. Tapi pas sudah dewasa, jumlah itu langsung merosot drastis karena hari-hari kita itu habis buat menjalankan rutinitas yang terlalu serius teman Radua. Kira-kira kamu itu merasa begini gak sih teman Radua? Coba kamu ingat-ingat, kapan sih kamu itu terakhir kali tertawa lepas sampai perut kamu itu sakit teman Radua.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri. Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Budi, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
5: Apa?
4: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Tidak terasa 15 menit lagi kita masuk di pukul 16 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Buat kamu yang masih setia mendengarkan Radua RRI Sorong dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menjadikan Radua teman aktivitas kamu sepanjang hari. Semoga pekerjaan kamu di hari ini itu sukses dan berjalan lancar dan penuh semangat, teman Radua. Kalau mungkin di jam rawan seperti ini mulai merasa lelah, jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk beristirahat ya, teman Radua. Ya mungkin dengan menarik napas dalam-dalam, minum air putih, dan beri kesempatan tubuh kamu serta pikiran untuk mengisi ulang energi. Karena produktif itu penting, tapi kesehatan juga itu tidak kalah penting, teman Radua. Jadi buat teman Radua juga yang lagi mobile di daerah kota atau mungkin dari kota Sorong menuju Kabupaten Sorong, begitupun sebaliknya, tetap fokus selama berkendara ya, teman Radua. Biasanya di sore hari itu mulai rame oleh aktivitas pulang kerja dan sebagainya, teman Radua. Apalagi daerah Kilo, panas, baru macet lagi. Jadi jaga kecepatan, tetap gunakan perlengkapan keselamatan, hindari bermain ponsel saat berkendara, dan selalu utamakan keselamatan daripada terburu-buru sampai tujuan. Ingat, orang-orang tersayang sedang menunggu kamu tiba dengan selamat di tujuan, teman Radua. Ya mungkin di sore hari ini cocoknya lagu apa ya, teman Radua, menemani kamu? Kayaknya Nadif Basalama Sabi sih, yang berjudul Bergema Sampai Selamanya. Spesial buat kamu, teman Radua, siang menjelang sore hari ini.

Teman Radua, di era kecerdasan buatan, cara generasi Z mendekati gebetan itu mulai berubah, teman Radua. Jadi dilansir dari Psikologi Today, yang dimana banyak anak muda, terutama Gen Z, itu memanfaatkan AI seperti ChatGPT atau mungkin chatbot lainnya untuk membantu menyusun pesan, mencari topik, sampai dengan meningkatkan kepercayaan diri saat berkenalan dengan seseorang, teman Radua. Waduh, jadi generasi Z itu sekarang menggunakan AI ya, teman Radua, untuk mendekati gebetannya di luar sana. Jadi studi yang berjudul Singles in America itu menemukan bahwa hampir setengah Gen Z yang single itu pernah menggunakan AI dalam kehidupan percintaan mereka. Jadi sebanyak 41% responden itu mengaku tertarik menggunakan AI untuk mencari ide percakapan dan penggunaan AI dalam aktivitas dating, teman Radua. Di mana dilaporkan aktivitas dating dalam percintaan atau pendekatan menggunakan AI itu dilaporkan meningkat sampai dengan 33% dalam setahun terakhir, teman Radua. Jadi bagi banyak Gen Z, AI itu dianggap sebagai asisten PDKT, teman Radua, yang katanya dapat mengurangi rasa gugup dan takut ditolak. Tinggal kasih masuk promnya aja sih, menurut saya. Lalu saja gimana sih komen story orang yang mungkin mau dekat sama kamu, mau dekati, teman Radua, itu pasti AI bakal kasih teks chatnya ataupun sebagainya, teman Radua. Jadi banyak anak muda di luar sana sekarang itu menggunakan AI untuk mendekati seseorang, teman Radua. Nah, selain itu AI katanya dianggap dapat memberikan saran topik obrolan, menyusun balasan yang lebih natural, sampai dengan memberikan masukan tentang cara menjaga percakapan itu tetap ngalir. Jadi sekarang itu AI itu bisa dimanfaatkan buat percintaan ya, teman Radua, ya, dan mungkin dengan menyusun pesan teks untuk membalas story mungkin, atau mungkin dengan chat-chat topik-topik yang mungkin bisa diobrolkan sama gebetan kamu, teman Radua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Perdoakan teman terbaik kamu, kita masuk di informasi di seputaran Papua Barat Daya yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman radua. Di mana informasi di seputaran Papua Barat Daya kali ini datang dari Maibrat teman radua. Di mana Bupati Maibrat Karel Murafer itu meninjau langsung lokasi pembangunan Indomaret di Kumurkek pada hari Selasa di tanggal 16 Juni 2026. Jadi gerai tersebut itu dibangun di kawasan yang berhadapan dengan Mapolres Maibrat teman radua. Waduh, ini kabar gembira ya. Jadi kita yang mungkin jalan-jalan nanti di Maibrat atau mungkin touring menikmati wisata di sana, nah, itu tidak perlu lagi repot-repot membawa cemilan-cemilan atau mungkin kopi untuk dibawa ke sana ya teman radua, karena di sana itu gerai Indomaret itu sudah ada teman radua dan tentunya masih akan dibangun di sana teman radua. Jadi Karel Murafer itu menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Maibrat telah memberikan izin operasional bagi jaringan retail modern Indomaret dan Alfamart untuk beroperasi di wilayah Maibrat. Gerai retail modern tersebut itu akan hadir di dua lokasi yaitu di Kumurkek dan di Ayamaru teman radua. Di mana Bupati Maibrat menjelaskan bahwa kehadiran retail modern di Kabupaten Maibrat itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan adanya Indomaret dan Alfamart, itu masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai kebutuhan rumah tangga dengan harga yang kompetitif serta pelayanan yang lebih cepat dan efisien. Selain memberikan kemudahan bagi konsumen, pembangunan gerai retail modern tersebut itu juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal di Kabupaten Maibrat. Ya, di mana Bupati Maibrat teman radua itu menilai masuknya investasi sektor perdagangan ke wilayah Maibrat itu menjadi peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda setempat. Jadi pemerintah Kabupaten Maibrat itu berharap investasi yang masuk dalam itu dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan PAD serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan teman radua. Waduh, jadi buat kamu yang sering jalan-jalan atau mengunjungi wisata di sana, ini kabar gembira ya. Ya dimana mungkin tidak perlu capek-capek lagi bawa cemilan ataupun sebagainya, kalian tuh bisa beli di sana teman radua. Ya entah itu kapan tokonya itu buka atau gerainya, ya mudah-mudahan dipercepatlah supaya kita yang mungkin touring atau hanya melintas itu bisa singgah di situ, istirahat atau mungkin berbelanja teman radua. Dan tentunya juga kalau nggak salah Teminabuan itu juga sudah ada Indomaret atau mungkin Alfamart, karena beberapa kali saya juga kesana di Teminabuan itu ada ya, entah itu mungkin Indomaret atau Alfamart, saya juga sudah lupa sih teman radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro. Lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Masih di informasi seputaran Papua Barat Daya, dan kali ini kita ke Raja Ampat, Teman Radua. Ya, di mana guna memastikan kenyamanan dan keamanan selama menjalankan tugas krusial pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Raja Ampat resmi menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Raja Ampat Waisai. Sinergi strategis ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS untuk memberikan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 93 petugas sensus ekonomi tahun 2026. Jadi perlindungan ini tidak hanya berlaku selama masa pendataan di lapangan yang dijadwalkan berlangsung sejak pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026, tetapi juga menjamin keselamatan pekerja, para petugas sejak tahap pelatihan prasensus. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Raja Ampat Waisai, yaitu Fad, di mana menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Raja Ampat atas inisiatif dan kepedulian terhadap keselamatan para petugas lapangannya. Penandatanganan kerjasama tersebut dilangsungkan di sela-sela kegiatan pelatihan petugas sensus gelombang pertama secara tatap muka alias offline yang bertempat di Hotel Maranu, Distrik Kota Waisai, Teman Radua. Dan tentunya edukasi dan sosialisasi serupa itu juga dijadwalkan untuk diberikan pada pelatihan gelombang kedua pada 11 sampai dengan 12 Juni, yang dimana selain memberikan kepastian perlindungan selama periode pendataan hingga akhir Agustus 2026, BPJS Ketenagakerjaan juga memproyeksikan perlindungan jangka panjang. Setelah kegiatan sensus usai, para petugas sensus tersebut itu didorong untuk melanjutkan kepesertaan secara mandiri, khususnya bagi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha lain seperti berdagang, bercocok tanam, maupun berprofesi sebagai nelayan, Teman Radua.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Radua, tadi saya baca informasi dari Kapolda PBD resmi buka turnamen sepak bola Kapolda Cup 2 yang dimana Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo itu secara resmi membuka turnamen sepak bola Kapolda Cup 2 tahun 2026 di Stadion Bawelah Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Rabu di tanggal 17 Juni 2026. Di mana pembukaan tersebut itu diawali dengan laporan ketua panitia dan tentunya dilanjutkan dengan penyerahan bola secara simbolis kepada wasit, dilanjutkan foto bersama dan kick off pertandingan perdana. Dan tentunya dalam sambutannya Kapolda Papua Barat Daya menyampaikan bahwa turnamen Kapolda Cup 2 merupakan bagian dari upaya mempererat solidaritas dan sinergitas antar personel Polri sekaligus membangun semangat sportivitas, kebersamaan dan jiwa kompetitif yang positif melalui olahraga sepak bola. Jadi turnamen Kapolda Cup 2 tahun 2026 itu diikuti oleh 10 tim yang merupakan perwakilan dari Polres Jajaran Polda Papua Barat Daya. Tentunya melalui penyelenggaraan turnamen Kapolda Cup 2 tahun 2026, Polda Papua Barat Daya berharap semangat kebersamaan, profesionalisme, dan sportivitas terus terjaga sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat teman Radua. Sampai di sini saya menemani kamu di informasi di seputaran Papua Barat Daya. Dan tentunya informasi seputaran Papua Barat Daya kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong teman Radua. Saya masih menemani kamu sampai dengan di jam 6 sore teman Radua. Dan setelah ini ada informasi hiburan ataupun nasional yang bakal saya update buat kamu di jam 5 tepatnya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kamu teman Radua masuk di jam 5:13 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya kamu yang lagi pulang kerja ataupun siap-siap untuk olahraga di sore hari ini, tetap semangat menjalankan aktivitas ya teman Radua. Kalau bicara tentang olahraga, ada salah satu tren yang semakin populer di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini teman Radua. Jadi fenomena ini tuh banyak menarik masyarakat dari berbagai kalangan usia. Jadi salah satu konten kreator sekaligus pelari namanya itu Tatas. Dia itu menilai tren lari itu sering diawali namanya fenomena FOMO teman Radua. Namun menurutnya tren itu berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan. Jadi konten kreator yaitu Tatas sekaligus pelari itu menyebut banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan dan mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Dan menurutnya meningkatkan partisipasi dalam event lari itu dipengaruhi pengalaman sosial yang positif, di mana kondisi tersebut itu mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Dan dia itu juga menilai setiap ajang itu memiliki target tersendiri bagi peserta teman Radua. Apalagi kalau kita lihat itu event-event lari itu banyak sekali teman Radua. Yang baru-baru ini tuh dilaksanakan itu kalau gak salah Maraton BTN Jakarta, kalau tidak salah itu banyak sekali yang mengikuti dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Indonesia tapi juga mancanegara yang tentunya datang untuk mengikuti event BTN Maraton Jakarta 2026 kemarin. Dan tentunya teman Radua, tren lari sekarang itu tidak hanya berkaitan dengan performa olahraga. Jadi aktivitas tersebut itu juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ya emang sih teman Radua, biasanya awal-awal itu FOMO dan tentunya menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu kalau tidak dilaksanakan itu kayak apa ya? Kayak ada yang kurang teman Radua.

0: kucing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa.
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Wow.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
6: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
7: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
6: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

terbaik kamu teman Radua, ada salah satu film animasi yang lagi populer teman Radua di bioskop, di mana film animasi tersebut itu Toy Story 5 dan tentunya sudah tayang dari kemarin di hari Rabu di tanggal 17 Juni 2026 di bioskop kesayangan kamu teman Radua. Nah, setelah 7 tahun di mana Warlaba ini itu diproduksi oleh Pixar dan kembali melanjutkan petualangan Woody, Buzz Lightyear dan kawan-kawan dengan cerita yang lebih segar teman Radua. Jadi Woody, Buzz Lightyear, Jesse serta para mainan lainnya itu dihadapkan pada situasi baru ketika si Bonnie ini tuh mulai lebih tertarik pada Lily Pad teman Radua, di mana Lily Pad ini tuh sebuah perangkat teknologi canggih dan mereka pun berusaha menemukan cara agar tetap menjadi bagian dari kehidupan Bonnie, yang di mana Bonnie dalam film animasi Toy Story 5 ini tuh berusia 8 tahun teman Radua, dan film ini tuh mengisahkan tentang persahabatan, perubahan dan arti bermain yang sesungguhnya. Jadi film ini tuh disutradarai oleh Andrew Stanton, yang dimana Andrew ini tuh pernah meraih Academy Award dan bersama Kenna Harris, dan juga diproduseri oleh Lindsay Collins teman Radua. Dan film ini tuh menampilkan karakter-karakter mainan dari film sebelumnya seperti Woody, Buzz Lightyear, Jesse, Bullseye, Forky dan mainan lain-lainnya teman Radua. Dan kali ini tuh mereka berhadapan dengan mainan-mainan baru yang memicu berbagai situasi tidak terduga. Jadi ada permainan yang baru datang teman Radua di dalam Toy Story 5, yang dimana Lily Pad ini tuh karakter baru, dan Lily Pad ini tuh merupakan tablet pintar berbentuk katak yang dibelikan oleh orang tua Bonnie teman Radua. Kecanggihannya membuat para mainan tradisional itu merasa tersaingi, dan Bonnie yang kesulitan bergaul sangat terbantu oleh adanya karakter baru atau permainan baru yaitu Lily Pad, karena mampu membuatnya terhubung dengan teman-temannya. Jadi film ini tuh juga menghadirkan sejumlah karakter baru lainnya yang semakin memperkaya jalannya cerita. Di antaranya tuh ada Smart Pants, di mana Smart Pants ini tuh mainan edukatif yang membantu anak belajar menggunakan toilet secara mandiri. Terus ada Snappy. Snappy ini tuh mainan kamera teman Radua ya, bukan yang asli. Serta juga ada Atlas, mainan kuda Nil yang dilengkapi teknologi GPS. Dimana karakter baru ini tuh mainan yang sudah lama ditinggalkan oleh Blaze, seorang anak perempuan berusia 9 tahun. Dimana Blaze ini tuh tinggal di sebuah peternakan di pinggiran kota bersama kudanya. Dan tentunya selain itu penonton juga akan melihat kawanan-kawanan Buzz Lightyear generasi terbaru di awal film. Jadi ada sebanyak 50 mainan Buzz Lightyear berteknologi tinggi, di mana akan mengingatkan penggemar pada film pertamanya teman Radua. Jadi kehadiran mereka itu memegang peran penting dalam cerita film Toy Story 5. Di mana saya terakhir itu nonton film Toy Story 4 itu pada saat waktu akhir-akhir SMA teman Radua, di kelas 3 SMA pada tahun 2019. Waduh, filmnya tuh bagus sekali. Apalagi yang terbaru di Toy Story 5, karakter-karakternya ada yang baru dan ini tuh kayak relate ya bagi anak-anak zaman sekarang teman Radua. Ini mana anak zaman sekarang kan kita tahu kebanyakan mereka itu menggunakan tablet atau handphone daripada permainan kayak boneka ataupun sebagainya teman Radua.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Nomor 2, BTS itu menambah satu jadwal konsernya dalam rangkaian BTS World Tour Arirang yang dimana dilaksanakan di Jakarta, teman Radua. Jadi sebelumnya BTS itu dijadwalkan berlangsung konser selama 2 hari pada tanggal 26 dan tanggal 27 Desember, teman Radua. Dimana tiketnya itu habis dan tentunya BTS atau pihak promotor dari BTS itu menambah 1 hari untuk pertunjukannya, teman Radua, yaitu digelar pada 29 Desember 2026. Dan tentunya jadi totalnya itu 3 hari BTS konser di Jakarta, itu dari tanggal 26, 27, terus di tanggal 29 Desember 2026. Dan penjualan tiket konsernya untuk tambahannya itu dijadwalkan akan berlangsung pada hari ini di tanggal 19 Juni, teman Radua, 2026, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Jadi kayaknya harus cek lagi sih, takutnya habis, teman Radua. Jadi penampilan ini tuh mendapat perhatian besar ya, karena menjadi momen kembalinya BTS sebagai grup lengkap setelah 9 tahun. Jadi untuk mendukung pengalaman menonton yang lebih maksimal, penyelenggara itu menyiapkan panggung berkonsep terbuka dengan desain 36 derajat. Jadi konsep tersebut itu memungkinkan penonton dari berbagai sisi stadion itu memperoleh sudut pandang yang lebih luas, teman Radua. Jadi seluruh kategori tiket itu menggunakan sistem tempat duduk bernomor yang akan ditentukan secara otomatis. Sementara itu metode pembayarannya itu melalui transfer virtual ya. Dan tentunya kamu bisa cek langsung, teman Radua, untuk tiketnya. Dan tiketnya juga lumayan sih harganya. Ya buat kamu mungkin penggemar BTS itu wajib sih beli tiketnya, teman Radua, karena di tanggal berapa ya itu ya, sebelumnya dijual itu baru berapa jam itu orang war tiket itu langsung habis. Itu khusus yang 26 sampai dengan 27 Desember, teman Radua. Dan tidak tahu di tanggal 29 Desember 2026-nya yang bakal tambahan 1 hari, hari ini tuh dijual tiketnya, entah itu mungkin tiketnya sudah habis atau mungkin bagaimana, teman Radua, sebaiknya mungkin dicek lagi di tempat penjualan tiket resminya. Dan teman Radua, sampai di sini ya sama menemani kamu. Di mana 9 menit lagi masuk di jam 6, teman Radua. Nanti di jam 6 itu ada rekan saya yang akan menggantikan saya di jam 6 sampai dengan di jam 12 malam. Dan seperti biasa di jam 6 itu bakal hadirkan lagu-lagu nuansa islami sembari menunggu azan maghrib, teman Radua. Saya pamit undur diri. Bye-bye, teman Radua. Selamat sore dan selamat beristirahat buat kamu yang sedang di rumah.

Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi sore ini Grace menemani kalian ya di hari Jumat 19 Juni 2026. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung bulan Juni ya, pertengahan tahun 2026 ini teman Pro 2. Dan tentunya Grace akan menemani kalian dari pukul 18 sampai nanti di pukul 00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang sore sampai nanti malam ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria. Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sahabat, kesabaran adalah ketika kita tidak pernah merasa marah terhadap sesuatu yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Dan lisan kita tidak pernah mengeluh dengan apa yang kita dapatkan. Bersyukurlah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 153.
4: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
3: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Terkadang sabar itu pahit, jujur itu sakit, ikhlas itu rumit. Tapi semua yang pahit, sakit dan rumit akan berbuah manis. Apabila kita melakukan segala hal dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan kebahagiaan.

الله أكبر الله أكبر الله

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan berubah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Iya, masih di 96,7 Teman Pro 2 dan tentunya Grace masih menemani kalian di pukul 19 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya Teman Pro 2. Dan kali ini informasi dari Forum Revolusi Mahasiswa Kota Sorong menyoroti minimnya kehadiran anggota DPR Kota Sorong saat menerima aspirasi mahasiswa dalam aksi damai yang berlangsung di gedung DPR Kota Sorong.

Ya, teman Pro 2, koordinator lapangan Forum Revolusi Mahasiswa Kota Sorong menyayangkan sedikitnya legislator yang hadir menemui masa aksi. Menurutnya dari total 37 anggota DPR Kota Sorong, hanya beberapa anggota dewan yang datang menerima aspirasi mahasiswa. Menurutnya, kehadiran anggota legislatif dalam momentum penyampaian aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dari fungsi representasi rakyat yang melekat pada lembaga legislatif.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 masih menemani kalian di pukul 19.17 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini, Polres Sorong Selatan, Polda Papua Barat Daya menggelar kegiatan bakti religi berupa kerja bakti dan bersih-bersih di dua tempat ibadah, yakni di Gereja GKI Maranatha dan Masjid Jabal Nur Ampera Teminabuan pada hari Jumat 19 Juni 2026. Dan kegiatan ini teman Pro 2 diikuti oleh seluruh pejabat utama dan personil Polres Sorong Selatan sebagai wujud kepedulian Polri terhadap kebersihan lingkungan tempat ibadah sekaligus mempererat hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Jadi teman Pro 2 di kegiatan itu juga personil Polres Sorong Selatan ini membersihkan area dalam dan luar tempat ibadah, halaman serta fasilitas penunjang lainnya agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman dan layak untuk digunakan beribadah.

Ya, teman berdua Penatua Jemaat Gereja GKI Maranatha Yohanes Momot menyampaikan apresiasi dan juga ucapan terima kasih kepada Polres Sorong Selatan atas kepedulian yang diberikan melalui kegiatan tersebut. Melalui kegiatan bakti religi, Polres Sorong Selatan juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat, sekaligus juga memperkuat nilai-nilai toleransi, kebersamaan, dan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sorong Selatan.

0: kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana, kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk, mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Iya, teman Pro 2 menanggapi informasi yang beredar di media sosial ya terkait dengan dugaan aksi begal di kawasan Jalan Basuki Rahmat Kilo 9, tepatnya di depan dealer Daihatsu Kota Sorong. Satlantas Polresta Sorong Kota menegaskan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana begal, melainkan kecelakaan lalu lintas. Kasatlantas Polresta Sorong Kota KP Priskila Sangkek melalui Kanit Gakum Ibda Aminuddin menjelaskan berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan awal serta keterangan saksi, insiden yang terjadi di hari Jumat 19 Juni sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur merupakan kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor. Ditambahkan lagi, akibat kecelakaan tersebut pengendara Honda Revo mengalami luka berat, sedangkan pengendara Yamaha Mio M3 mengalami luka pada bagian kepala dan kaki, dan keduanya langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara Ibda Aminuddin menegaskan hingga saat ini tidak ditemukan fakta maupun bukti yang mengarah pada dugaan tindak pidana begal sebagaimana informasi yang beredar di media sosial ya teman Pro 2. Proses penyelidikan juga tetap dilakukan untuk melengkapi administrasi penyidikan serta memastikan seluruh fakta penyebab kecelakaan. Dari Polresta Sorong Kota juga mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, tidak melawan arus, dan juga menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara. Dan pastinya meningkatkan kewaspadaan demi mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur sih?
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
1: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
4: Proudhon FM. Teman terbaik kamu. Proudhon.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pada suatu ketika,
7: ya, masuk.
8: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
7: Ya suka-suka saya, wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau gak mau dengar ya pakai headset sana, kamu.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Dek, kamu bisa gak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Gak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
8: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
6: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
1: Teman terbaik kamu.
8: Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
4: Proudhon FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7. Grace masih menemani kalian di pukul 20:29 untuk waktu Indonesia Timur nih. Dan kali ini teman Pro 2, anggota grup K-pop Eyelid Mocha yang memutuskan menghentikan sementara seluruh aktivitas untuk memprioritaskan kesehatan dan juga proses pemulihannya ya teman Pro 2. Dan keputusan ini diambil setelah diskusi mendalam bersama agensi dan anggota grup lainnya teman Pro 2. Believe Lab yang menjelaskan kalau Mocha ini sudah menjalani perawatan sejak masa persiapan comeback mini album keempat mereka di hari Jumat 19 Juni ya. Dan perawatan ini difokuskan pada gejala ketegangan berlebihan dan juga kecemasan yang dialaminya belakangan ini. Jadi teman Pro 2, sebelumnya Mocha ini sempat menghentikan aktivitas pada akhir April kemarin untuk beristirahat dan memulihkan kondisi kesehatannya. Akhirnya si Mocha ini kembali beraktivitas di akhir Mei dan mengikuti pekan terakhir promosi lagu mereka Mami La Pinata Pie ya. Dan menurut agensi mereka juga keikutsertaan si Mocha ini dalam beberapa acara musik didorong keinginannya untuk bertemu dengan para penggemarnya. Tapi evaluasi selanjutnya menunjukkan dirinya masih membutuhkan masa istirahat yang lebih stabil.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Iya teman, berdua album terbaru dari Olivia Rodrigo nih ya, berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So Ini Love ya teman berdua. Langsung nih mencatatkan pencapaian impresif sejak perilisannya. Jadi album studionya yang ketiga ini resmi sudah dirilis di tanggal 12 Juni 2026, minggu lalu banget ya, hari Jumat lalu teman berdua, melalui Given Records, dan juga sukses memecahkan rekor streaming di sejumlah platform musik besar. Jadi teman berdua, Spotify melalui akun X-nya mengumumkan bahwa album yang berisi 13 lagu ini menjadi rilisan penyanyi solo perempuan dengan jumlah pemutaran terbanyak dalam satu hari di sepanjang tahun 2026. Dan capaian ini juga menegaskan posisi Olivia sebagai salah satu musisi paling berpengaruh saat ini ya teman berdua. Jadi tidak hanya di Spotify, tapi album ini juga mencetak prestasi di Amazon Music, teman produa ya. Dan platform ini juga mencatat bahwa album ini meraih sejumlah streaming global terbesar dalam 24 jam pertama untuk kategori album sepanjang tahun ini, teman produa.
1: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Produa RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Produa RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai,

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2. Kali ini Bernadia ya, setelah menggandeng Iqbal Ramadan dalam video klipnya Rabun Jauh, akhirnya dia resmi mengumumkan album terbarunya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi, yang akan dirilis di tanggal 24 Juni 2026 mendatang, Teman Pro 2. Dan album ini nantinya akan berisi 10 lagu. Jadi ada lagu Laut Yang Tenang, kemudian Peluk Aku Sekarang, Lawan Waktu dan Jarak, Wanita Tak Punya Malu, Menyenangkan Mengenalmu, Tolong Bilang Ini Mimpi, Sebelum Jadi Panjang, Belum Sempat Kenal, dan juga dua single yang sudah dirilis terlebih dahulu, Kita Buat Menyenangkan dan Rabun Jauh. Salah satu lagu yang paling menarik perhatian tentunya Peluk Aku Sekarang ya, yang menjadi kolaborasi Bernadia bersama dengan band Perunggu. Dan kolaborasi ini juga jadi momen spesial antara Perunggu dan Bernadia, karena memang Perunggu ini juga musisi pertama ya yang diajak Bernadia berkolaborasi dalam album pribadinya. Tidak hanya siap merilis album Semoga Hanya di Mimpi, Bernadia juga akan menggelar Semoga Hanya di Mimpi Showcase yang akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta di tanggal 25 Juli 2026.

Iya, teman Pro 2, jangan lupa ya, jangan sampai lewatkan di pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta karena ada music live chat di sana teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2 bareng gue Davi Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Yellow Claw kembali ke Jakarta tanggal 4 Juli di Bay City International Stadium untuk Summer X Festival bersama berbagai deretan DJ internasional lainnya yang gak kalah gokil.
1: Info
0: kedua, Zayn Malik saat ini menjadi sorotan setelah diketahui mengikuti Instagramnya Jungkook BTS. Yang jadi sorotan adalah ketika sebelumnya yang akun tersebut hanya mengikuti dua akun resmi, Zayn Malik dan platform streaming music Stationhead. Banyak fans berspekulasi kalau misalkan dengan interaksi itu ada suatu proyek kolaborasi yang melibatkan Zayn Malik dan Jungkook. Namun saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait hal dari itu.
1: Info
0: ketiga, 5 Seconds of Summer mengumumkan kembali jadwal tour konser mereka Everyone's a Star World Tour dengan tambahan jadwal encore di Jakarta pada 6 Desember di Indonesia Arena. Ini menandakan bahwa 5SOS akan balik 2 kali ke Jakarta dalam setahun untuk menggelar konser di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Oke teman berdua, masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Halo Kak. Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend. Gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Lu
1: weekend di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Okay. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam 9.30 jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau yang gym?
1: Ke gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak weekend-nya. Ya. Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
1: Film pertama, debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih Kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan, maksudnya kayak.
0: Oh.
1: Ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa?

0: Anyway, ya tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin yeah. kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Gue udah itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan yeah. terbaru tuh. Itu yeah. itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan kerennya keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Wah seru sih. Ya buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya. Yes. Berarti 29 Mei baru aja rilis. Tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan itu?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan.
1: Iya.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja
0: ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang gak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru dari banget proses. Nih, ngobrol dua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axel lo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi ngobrol dua mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia, masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo, yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy.
1: Tuh.
0: Ini lu bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya?
1: Betul, benar Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu?
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya? Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya. Tapi kita nggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih, tapi lo adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu, lo langsung bilang atau lo diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong,
0: okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Tapi aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan aku ketemu sama cewek, terus kita follow Instagram, terus di story aku bikin story kayak gua bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya, nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya,
0: yeah,
1: tapi kan nggak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih.
1: Kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya kemarin? Lo udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada gak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lo?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada. Tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media.
0: Uh-huh.
1: Yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Orang. Atau enggak. Cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih. Pagi. Hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Musiknya yang fun dan mungkin dari liriknya nggak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Okay, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Okay.
0: Ini belum ada bener ya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Okay? Siap ya? Okay. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Okay.
1: Menurutku ya.
0: Yeah.
1: Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Ya. Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Iya, iya sih. Daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju. Sepakat. Kita lanjut.
1: Okay.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy.
0: Iya,
1: jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys.
0: Okay.
1: Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Okay, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum itu tanggung jawab laki-laki.
0: Okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah.
0: Gak apa. Ini kita punya waktu, pokoknya nyantai.
1: Buat aku ya.
0: Yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Okay.
1: Tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Okay.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan gak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih, iya.
1: Jadi berubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Okay. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil? Nah,
1: kalau aku gak setuju.
0: Gak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Okay. Lu pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam, 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas.
1: Oh enggak, ada emas.
0: 3 jam ya?
1: Ini 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
0: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
1: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
0: Menarik. Okay, lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya lumayan okay nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? apakah itu akan berhasil atau apa namanya? Mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka, itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Iya.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, ya udah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya,
1: dari kecil. Dari tapi kecil. Menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah
1: dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurutku enggak juga. Tergantung.
0: Tergantung,
1: karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Pertama, terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadinya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan gak cuma itu sih. Mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Gak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya,
0: masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah,
1: itu dia.
0: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
0: Nggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya.
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu, karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia.
1: Itu dia
0: WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Radio FM Seluruh Indonesia, masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit-Amit, terus sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sempet
1: sudah ada di YouTube music. Oh ya, di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axelo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axelo.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Langsung di follow teman Bro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Good FM.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Iya, masih di 96,7 teman Pro 2 dan Grace masih menemani kalian di pukul 22 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, sudah hampir tengah malam teman Pro 2. Dan kali ini Grace punya informasi nih buat kamu yang mungkin lagi pikir-pikir mau pindah ke sebuah tempat. Ini ada ya teman Pro 2, dibayar untuk pindah ke desa, pulau terpencil atau kota kecil yang penduduknya makin sepi terdengar seperti mimpi teman Pro 2. Jadi ada sejumlah daerah di dunia yang memang menawarkan insentif supaya orang-orang mau menetap di wilayah mereka teman Pro 2. Jadi berbagai bentuk bantuan ya teman Pro 2, ada yang berupa uang tunai, ada juga bantuan renovasi rumah sampai dengan hibah membeli properti teman Pro 2 ya. Ini buat kamu yang ingin pindah mencari tempat pengasingan diri ya teman Pro 2. Dan biasanya program ini juga dibuat untuk menghidupkan lagi daerah yang sudah mulai ditinggalkan penduduknya teman Pro 2. Pertama nih ada pulau terpencil di Irlandia teman Pro 2. Jadi memang dari Irlandia sendiri punya program namanya Our Living Iceland teman Pro 2 untuk menghidupkan kembali pulau-pulau terpencil di lepas pantainya. Dan salah satu intensifnya berupa hibah renovasi rumah kosong atau terlantar hingga 84 ribu euro atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Ada juga di Extremadura Spanyol teman Pro 2 mencoba menarik pekerja jarak jauh atau digital nomad agar mau tinggal di wilayahnya nih teman Pro 2. Dan pemerintah regional menawarkan bantuan hingga 15 ribu euro atau sekitar 308 juta.

Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa

bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Iya, teman Pro 2 masih di negara yang siap membayar orang yang mau pindah ke desanya, teman Pro 2. Kalau tadi ada di Irlandia dan juga Spanyol, kali ini juga ada di Jepang ya, teman Pro 2, yang menawarkan insentif bagi keluarga yang pindah dari wilayah metropolitan Tokyo ke daerah lokal tertentu. Mulai tahun fiskal di tahun 2023, keluarga yang memenuhi syarat bisa mendapat hingga 1 juta yen atau sekitar 110 juta per anak, teman Pro 2. Dan program ini tentunya dibuat untuk mengurangi kepadatan Tokyo sekaligus membantu kota dan juga desa yang penduduknya tahun demi tahun terus menurun, teman Pro 2. Selain Tokyo, ada juga di Pulau Antikythera di Yunani ya, teman Pro 2, yang sering disebut sebagai pulau yang membayar orang untuk pindah. Jadi beberapa laporan media juga menyebutkan kalau ada bantuan sekitar 500 euro atau sekitar 10,2 juta per bulannya, rumah dan juga dukungan untuk keluarga yang siap mau menetap di Yunani Antikythera, teman Pro 2. Tidak hanya itu, teman Pro 2, di Kilpisir di Queensland, Australia juga menawarkan hibah sekitar 20 US dollar Australia, 20 ribu ya US dollar Australia, sekitar 250 juta kalau dirupiahkan, teman Pro 2, untuk menarik penduduk baru. Dan bantuan ini juga diberikan bagi orang yang membangun rumah dan juga tinggal di wilayah ini. Jadi penerima harus membangun rumah di tanah mereka dan juga tinggal di rumah baru itu setidaknya selama 6 bulan. Jadi memang program ini juga lebih cocok untuk orang yang memang serius ingin menetap di wilayah ini, bukan sekedar pindah sementara.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7. Ini buat para wisatawan ya yang ingin memilih destinasi liburan, bukan cuma soal pemandangan yang indah atau juga kuliner yang enak, teman Pro 2. Tentu saja dari rasa aman, stabilitas dan juga suasana yang tenang jadi pertimbangan penting nih, teman Pro 2. Dan setiap tahunnya dari IEP ya merilis Global Peace Index, indeks yang mengukur tingkat kedamaian negara-negara di dunia. Dan di tahun 2026 ini, teman Pro 2, indeks ini mencakup 163 negara dengan 23 indikator pencapaian penilaian, teman Pro 2 ya. Jadi mengutip juga dari Connes Traveler, Islandia kembali dinobatkan sebagai negara paling damai di dunia. Dan posisi ini juga bukan hal baru bagi Islandia ya, karena negara ini sudah menepati peringkat pertama selama 19 tahun berturut-turut, teman Pro 2 ya. Jadi adakah negara lain yang juga dinobatkan dengan suasana yang paling damai, teman Pro 2? Jadi selain di Islandia Baru juga ya naik satu peringkat ke posisi kedua. Selandia Baru dikenal sebagai negara dengan tingkat kejahatan kekerasan yang rendah dan juga tata kelola pemerintah yang transparan ikut memperkuat posisinya di posisi kedua, teman Pro 2. Kemudian di posisi ketiga ada Swiss, walaupun turun satu peringkat ya. Swiss tetap berada di tiga besar dan negara ini sudah lama dikenal dengan sikap netral, kemudian pendapatannya juga per kapita yang tinggi dan tingkat kriminalitas yang rendah, teman Pro 2. Di urutan keempat ada Slovenia ya. Tahun ini Slovenia naik dua peringkat nih, teman Pro 2. Negara yang merdeka di tahun 91 ini kini jadi salah satu negara paling aman dan stabil di Eropa. Di urutan kelima, di lima besar ya teman Pro 2, ada Irlandia yang punya tata kelola pemerintah yang efektif, militerisasi rendah dan juga kondisi ekonomi mereka juga cukup stabil, teman Pro 2 ya. Ada Austria juga ya, hubungan yang baik antara Austria dengan negara tetangga dan lingkungan bisnis yang stabil ikut menjaga posisinya di posisi 6. Sedangkan untuk posisi 7 ada Portugal yang semakin dikenal sebagai destinasi yang aman, stabil, dan nyaman untuk dikunjungi. Di tahun 2014, Portugal ini masih berada nih di posisi ke-18, teman Pro 2. Kini tingkat kriminalitasnya yang rendah dan pemulihan ekonomi membuatnya melesat ke jajaran 10 besar. Selain itu nih, ada tetangga kita nih, teman Pro 2. Singapura, satu-satunya negara kota dalam daftar ini ya. Dia berada di posisi ke-8, negara tetangga Republik Indonesia ini dikenal dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah dan juga stabilitas politik yang cukup kuat, teman Pro 2. Dan di urutan ke-9 ada Finlandia, negara yang dikenal sebagai masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi dan juga tata kelola pemerintah mereka yang baik, teman Pro 2. Di urutan ke-10 ada Jepang ya. Masuknya Jepang ke 10 besar nih jadi catatan penting bagi Asia. Negara ini naik 3 peringkat tahun ini. Tingkat kriminalitas yang rendah, kemudian konflik domestik yang minim dan juga stabilitas institusi yang kuat buat Jepang jadi salah satu dari sedikit negara non-Eropa yang masuk daftar teratas.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ayah.

0: Codeweather,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Hello,
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: on Prodway Web.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. "Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat. Tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian."

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat

Apapun kamu berada, apa kabar? Semoga sehat selalu. Jalanan masih sepi nih ya, teman Pro 2. Ini hari Sabtu sih juga soalnya ya kan. Banyak tentu saja kantor yang libur di hari Sabtu. Kantor pemerintahan, bank juga libur, teman Pro 2 ya. Jadi itu yang menyebabkan mungkin jalanan juga jadi sepi. Nah, buat teman Pro 2 semua yang pengen olahraga pagi hari ini, boleh teman Pro 2 ya. Karena cuaca juga oke banget nih pagi ini teman Pro 2. Walaupun dari BMKG sendiri memprediksi bahwa bakalan hujan, tapi di sekitaran Kladebak ini cuacanya menunjukkan enak. Pokoknya bagus banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sudah bangun pagi hari ini terus bingung mau ngapain, kalian boleh olahraga pagi ini. Jogging teman Pro 2 di sekitar rumah kamu boleh lah ya. Atau bahkan mungkin sekedar jalan santai sambil cari-cari sarapan bareng orang terkasih. Rama saranin buat kamu jalan di bandara. Di bandara itu ada spot di mana ada jalanan yang ada batu-batunya teman Pro 2 di Taman Deo situ ya. Teman Pro 2 boleh cek. Di situ ada kayak spot jalanan yang memang khusus dibuat itu untuk orang pejalan kaki. Jadi kayak ada batu-batu gitu teman Pro 2, kalian bisa jalan di atasnya. Nah, kabarnya jalan di atas batu yang lumayan agak tajam, enggak tahu tajam juga sih. Pokoknya dia agak timbul-timbul lah teman Pro 2 ya. Pakai kaki kosong itu mampu memperlancar peredaran darah. Jadi coba aja deh teman Pro 2 ya. Sehat kok ya kan. Baiklah, menemani teman Pro 2 pagi hari ini. Rama kasih informasi cuaca dari Klademak. Memprediksi bahwa sampai nanti di jam 9 malam berawan. Tapi untuk perkiraan cuaca kali ini, maksudnya di saat ini, itu bakalan hujan nih. Prediksi dari BMKG nih, anginnya bahkan mencapai 10,8 km per jam teman Pro 2. Dengan kelembapan udaranya di angka 91%.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi buat yang lagi di jalan, hati-hati ya. Walaupun jalanan lagi sepi, tapi jangan terlalu balap-balap juga, teman Pro 2 ya. Nih, kamu punya beberapa informasi buat teman Pro 2 tentang kegiatan atau kebiasaan sehari-hari yang kabarnya bisa memicu penyakit kanker. Dan ini studi dari Cancer Journal for Clinicians, teman Pro 2 ya, di mana sekitar 40% kasus kanker dan hampir separuh kematian akibat kanker pada orang dewasa usia 30 tahun ke atas itu berkaitan dengan kebiasaan dan kondisi yang masih bisa diubah. Nih, ada beberapa kebiasaan sepele yang kabarnya bisa meningkatkan ini ya, resiko kanker, teman-teman berdua ya. Yang pertama adalah sering makan daging olahan. Nih, teman-teman berdua ya. Jadi buat para anak muda, jangan suka makan daging olahan. Karena dikutip dari International Agency for Research on Cancer, daging olahan diklasifikasikan sebagai karsinogenik bagi manusia. Konsumsi daging olahan terbukti berkaitan dengan kanker kolorektal. Sementara kaitannya dengan kanker lambung juga terlihat meski belum bisa disimpulkan. Jadi bisa juga memicu kanker lambung nih, teman berdua. Yang kedua, duduk terlalu lama dan kurang gerak. Nih, buat kamu yang biasanya aktivitas hariannya itu kerja di depan PC atau depan komputer, teman berdua ya, biasanya untuk buat berdiri dari tempat kerja kamu, sekedar jalan atau meregangkan otot tuh kayak males kan. Padahal ini bisa memicu beberapa kanker seperti usus, payudara, prostat hingga rektum, teman Pro 2. Lalu sering terpapar asap rokok. Iya, nih ya. Itu hampir 9 dari 10 kematian akibat kanker paru berkaitan dengan merokok, teman Pro 2. Terus jarang pakai pelindung matahari. Nih, jadi buat teman Pro 2, biasa kasih ingetin teman Pro 2 untuk kalau pas lagi panas banget cuaca di Kota Sorong dan sekitarnya, itu pakai pelindung, teman Pro 2 ya. Jangan dibiarin terpapar sinar langsung matahari ya. Karena itu bahaya loh, teman Pro 2. Bukan sosokan putih sebenarnya sih. Karena paparan sinar matahari yang mengandung ultraviolet atau UV dalam jangka panjang bisa merusak kulit dan meningkatkan resiko kanker kulit. Nah, tuh. Terus mengabaikan berat badan berlebih. Nah, tuh nih buat teman Pro 2 ya. Jadi buat yang merasa bahwa berat badannya sudah bertambah dari sebelumnya, yuk, gak ada salahnya buat pagi hari ini olahraga.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat

Newborn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Ih, siapa ini? Apa ini?
11: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
10: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
12: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
13: Sepada.
14: Selamat pagi teman Proudhon.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, rukuk.
1: Kok keren. Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch you through the phone.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2, negara kita yang semakin lama semakin kayak apa ya? Semua-semua naik nih teman Pro 2 ya. Kayak kita pindah aja kali ya. Belum lagi ternyata ada sebuah desa nih di 6 negara yang di mana kalau kita mau pindah ke tempat itu, kita bakalan dapat cuan teman Pro 2. Jadi ada uang tunai, bantuan renovasi rumah, hibah membeli properti, hingga insentif untuk pekerja jarak jauh. Dimana yang pertama adalah pulau yang terpencil di Irlandia. Jadi Irlandia punya program Our Living Island untuk menghidupkan kembali pulau terpencil di lepas pantainya. Salah satu insentifnya berupa hibah renovasi rumah kosong atau terlantar hingga 1,7 miliar rupiah. Dikutip dari The Times, bantuan ini bukan uang tunai untuk pindah, melainkan dana untuk memperbaiki rumah kosong agar bisa ditinggali lagi. Program ini dibuat agar pulau-pulau kecil di Irlandia tidak semakin sepi, teman Pro 2 ya. Lalu ada Extremadura. Apakah ini bagian dari Madura, teman Pro 2? Jadi Extremadura di Spanyol mencoba menarik pekerjaan jarak jauh atau digital nomad agar mau tinggal di wilayahnya. Pemerintah regional menawarkan bantuan hingga 15.000 euro atau sekitar 308 juta rupiah. Dan program ini menyasar sekitar 200 pekerja jarak jauh. Bantuan lebih besar diberikan kepada perempuan, orang berusia di bawah 30 tahun, dan mereka yang tinggal di kota kecil dengan penduduk kurang dari 5.000 orang. Namun penerima tetap harus mendaftar sebagai penduduk dan tinggal di sana selama periode tertentu, teman Pro 2 ya. Oke. Jadi ada sebuah tempat di Extremadura Spanyol yang dimana menawarkan uang sebesar 308 juta rupiah bagi yang mau pindah di sana, teman Pro 2 ya. Terus ada rural di Jepang. Jepang menawarkan insentif bagi keluarga yang pindah dari wilayah metropolitan Tokyo ke daerah lokal tertentu. Mulai tahun fiskal 2023, keluarga yang memenuhi syarat bisa mendapat hingga 1 juta yen atau sekitar 110 juta per anaknya. Kalau anaknya ada banyak, berarti tambah banyak juga nih. Program ini dibuat untuk mengurangi kepadatan di Tokyo sekaligus membantu kota dan desa yang penduduknya terus menurun. Jadi mereka yang mau pindah ke desa dari ibu kota itu bakalan dapat uang. Tapi di Jepang nih ya. Terus ada Antik Thera di Yunani. Kalau ini sering disebut sebagai pulau yang membayar orang untuk pindah. Beberapa laporan media menyebut akan ada bantuan sekitar 10,2 juta per bulan. Rumah dan dukungan untuk keluarga yang mau menetap. Oh my god. Program ini juga bukan undangan terbuka untuk semua orang. Artinya kalaupun ada skema menarik penduduk baru, sifatnya sangat terbatas, teman Pro 2 ya. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang boleh tinggal di sini nih. Tapi lumayan nih, satu bulan dapat 10,2 juta. Dapat rumah dan dukungan untuk keluarga, teman Pro 2 ya. Mungkin BPJS kesehatan atau bahkan mungkin sembako kali ya. Wah, enggak usah kerja nih berarti. Yang kelima adalah Quilpishire di Queensland, Australia, menawarkan hibah sekitar 250 juta untuk menarik penduduk baru. Bantuan ini diberikan bagi orang yang membangun rumah dan tinggal di wilayah tersebut. Penerima harus membangun rumah di tanah mereka dan tinggal di rumah baru itu setidaknya selama 6 bulan. Jadi program ini lebih cocok untuk orang yang memang serius ingin menetap di Quilpie, Australia, teman Pro 2 ya. Iya, tapi kamu harus keluarin modal dulu untuk beli tanah, bangun rumah. After itu, baru kalian dapat ganti uangnya 250 juta nih. Terus yang keenam adalah kota kecil di Amerika Serikat yang juga menawarkan insentif bagi pekerja jarak jauh. Salah satu yang terkenal adalah Tulsa Remote di Oklahoma yang menawarkan 177 juta serta akses ruang kerja bersama bagi pekerja remote yang pindah ke Tulsa. Dan di mana teman Pro 2, program ini diluncurkan pada 2018 untuk menarik talenta dari luar daerah. Dikutip dari Business Insider, sejumlah kota kecil di Amerika Serikat memang lagi menawarkan uang tunai, bantuan rumah, hingga fasilitas kerja agar penduduk baru mau menetap dan ikut menggerakkan ekonomi di tempat tersebut. Jadi memang ada beberapa tempat yang menarik nih teman Pro 2 ya. Coba kalian mau
Kira-kira mau pilih yang mana teman Pro 2?

0: From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih
3: mana
2: buat
3: video mereka ini.
2: Kita buat juga lah.
3: Joget depan ambulans.
2: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
3: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
3: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
2: Iya.
3: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Isla. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

2. Tahukah Anda, pelangi itu sebenarnya bukan setengah lingkaran, tetapi bulat. Kita selalu melihat pelangi melengkung setengah di langit, tapi ternyata pelangi itu sebenarnya satu lingkaran penuh. Lalu, kenapa ya kita hanya melihat setengahnya saja? Itu karena bagian bawah pelangi tertutup oleh tanah dan horizon. Pelangi terbentuk saat cahaya matahari masuk ke tetesan air hujan, lalu dipantulkan dan diuraikan jadi warna-warni. Kalau Anda melihat pelangi dari tempat yang sangat tinggi, seperti dari pesawat, pelanginya bisa terlihat bulat penuh. Jadi, bukan pelangi yang setengah, tapi sudut pandang kita yang terbatas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.